tinghal somwe kajang lu ding kanye pandela ma si je pemba yungi udila na ma chiba si we teben chimbo chino kuzi tamgu jawa umbum je kenji sigo chimbo cho kugam se shing kuzi tilu temba tang tugi she du ma lu lingi tube suende melam tang nambal hinje somwa kugam sangwa tang lagar somwe chumbi shu yinyi tilimpe jalo nyedong jada ngabjunga sum rame meta Pendek juga sejuk, cello yang orang nista tu, jinak juga sejuk sih resah bingung sih, pegal lumbi lelum kacang sih suci. Manjur lelum kacang gunting, cahju cikang, kama sumne cahju mula partu tuju kama nanti ngapje jering. Kacang ki FM megal sekarang cuma sumtan cahna, doling ki FM megal sekarang cah ni, newson air terlambat ni senyum sehe.